0: ya Rasulullah.
1: Ya Rasulullah.
0: Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah.

0: kudu yasara ubat de naringir mam jaratulai
1: adi bale kudu yasara
0: batok kusiri.

0: siare kuyung kiau hol yang giru yang gisun ceria gilila
1: ngamare dio ta siare
0: kuyung kiau hol yang
1: giru yang gisun ceria gilila
0: jara male dio ta siare kuyung kiau hol yang giru yang gisun ceria gilila Jara ya jar siare dera, bisukut ya.

0: Mustafa.
1: Jadi jafar sini jajuf mau kasih harap bubah di kuniu, buka sargal bubah wahai. So presiden mamur camia nasa jamia tu bija Syahmadu Bamba.

0: kuda jinta arek babon kusir kubadu demna ringir mam jaratullah
1: adik kita ne kuda jinta
0: arek babon kusir
1: kubadu demna ringir mam jaratullah
0: jarak adik sebenar kuda jinta arek babon kusir.

0: المودي بقى
1: Jambatin la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la

0: salli wa sallim
1: la ci bare gi ndanga serigne sidi makhtar ci diwanu karbala neki dañuy baye tan serigne salih juum mom serigne salih
0: taqdim min kabada wa wal ladhi samaita
1: jurum sa yad jagn ma nga diwanu wo kam diñuy baye
0: wal ali
1: magi jamm sunami sa beug fallu jor

0: Tadi dia usaha sering mbak kesal mum sering sali belum gunjang jor jor jor.
1: Ayo siap mustafa.
0: Baik sali usen tu bakam jak fatu malu ben ben jor nala cuh malu buror. Sering falu cuh jor batu baik harim gay.
2: Apa kebar?
0: Ayo. Sering dah udah tin tu bamuru ayo gus gus dom dari siri.
1: Apa kebar?
0: Yasin bu cuh tu bamuru ayo sana dah ingum tu bamuru ayo. Sana chat bijigin basona kadingum fatu malu ben ben bagi jam.

0: waaw jërë ngeen jëf kon bu ko defé ñu agalé juroomi témé rek mo té su mank juroom ñent jooni bok
1: daru salam téré borom gawan joxon nako fo ay salam fofé la sé baba joxon man sé adam baké borom daru salam fofé la sé baba joxon man sé adam baké borom daru salam borom dara man kërëm borom jannati ila jannati borom fokké na sa ñaar fofé la sé baba joxon man sé adam baké Rumdaruzan!